Dogota, Tintin Puye Nosi, Dombazana Weminambia Butada, Tintamatogota, Tintin.